0: Prodo FM. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Pizza.
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sampai kamu, teman produk, karena sudah jam 10 tepat waktu Indonesia Timur. So ini waktunya buat Suci pamit undur diri. Thank you banget buat kalian yang udah pada stay tune di Produk Nabira di Spada ya, temani Suci mulai tadi pagi. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Ronald Simbiak, teman produk, mulai dari santai siang sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya buat Suci putarkan Indonesia Raya tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Tumpang Pro 2 di pagi hari ini. Buat lu yang suka naik transportasi umum kayak gue nih, pastinya ada transportasi favorit dong, atau mungkin ada transportasi yang sering banget dipakai gitu. Kalau misalkan mau berangkat kerja atau mungkin mau jalan-jalan gitu ya, biasanya naik itu, teman Pro 2.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this long try sitting.
5: Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
6: Produ FM.
7: Produ FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Produ FM.
6: Stay tuned on Produ FM,
8: teman terbaik kamu.
9: Yeah. Baby, I got you.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Produfm.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produfm.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. All my life

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda? Istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih di Santai Siang bareng Ronald nih, menemani kalian semua ya gengs. Ya tentunya di weekend kali ini kita stay-nya sampai di jam 3 sore bareng Ronald nih, teman-teman. You should really help, now you can be a better man for your brand new girl. Nah, mengisi waktu luang biasanya saat hari libur ya kan gengs ya, tidak harus selalu dilakukan dengan berpergian keluar rumah sih gengs. Kadang dengan menonton film film-film ya yang kita sukai gitu bisa sangat menghibur. Apalagi kalau misalnya film itu bertema petualangan, itu kayak nggak kalah menarik gitu guys, karena menyuguhkan kisah persahabatan, perjuangan hingga keindahan alam gengs. Nah, selain menghadirkan cerita-cerita yang menghibur nih, film-film ini kaya akan motivasi dan juga makna kehidupan nih. Ini Ronald kasih 5 rekomendasi film petualangan Indonesia yang layak masuk daftar tontonan kamu yang dilansir dari berbagai sumber, salah satunya dari rri.co.id. Okay. Film pertama adalah film 5 cm. Ini dirilis 2012 nih teman-teman Pro 2. Film 5 cm ini merupakan film petualangan Indonesia yang paling populer hingga saat ini nih teman-teman Pro 2. Meskipun udah dirilis tahun 2012 ya. Ya basically berapa belas tahun yang lalu ya? Berapa belas tahun yang lalu? Aduh, Ronaldo gak bisa hitung lagi lah. Nah, film ini diadaptasi dari karya Doni Dirgantoro dan ini mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka nih teman-teman Pro 2. Film ini bertabur bintang terkenal termasuk Pevita Pierce, juga ada Raline Shah, ada Fedi Nuril, Herjunot Ali dan masih banyak lagi gengs. Film ini juga teman-teman Pro 2 menampilkan panorama Gunung Semeru dan 5 cm menginspirasi penonton untuk berani mengejar impian serta menghargai proses kehidupan, teman-teman.

Nah, next adalah film Petualangan Sherina tahun 2000 nih. Wah, lama juga ya tahun 2000 nih teman-teman Pro 2. Yaps, film musikal ini mengikuti kisah Sherina yang diperankan langsung oleh Sherina Munaf nih teman-teman Pro 2. Dan Saddam yang diperankan oleh Derby Romero yang berpetualang saat menghadapi aksi penculikan nih teman-teman Pro 2. Mereka ya perjalanan mereka ini dipenuhi dengan berbagai tantangan yang menguji keberanian dan kerjasama teman-teman. Tidak hanya menghibur lewat lagu-lagu yang ikonik, Petualangan Sherina juga menyampaikan nilai persahabatan dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga adalah film Aruna dan Lidahnya tahun 2018. Ya, nggak jauh-jauh banget nih teman-teman Pro 2. Film ini menghadirkan kisah perjalanan Aruna yang diperankan oleh Dian Sastro bersama tiga sahabatnya ke berbagai kota di Indonesia nih gengs. Di sela-sela pekerjaan, mereka menjelajahi beragam kuliner khas yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Nah, melalui Aruna dan sahabatnya, penonton diajak untuk ikut mencicipi berbagai jenis kuliner yang menggugah selera nih teman-teman Pro 2. Film ini juga mengajarkan arti persahabatan, mengenal budaya lokal, dan menikmati keberagaman Indonesia. Nah, film yang keempat yang Ronald rekomendasi untuk kalian semua teman-teman Pro 2 juga, ada satu film yang ini film nih keren sekali sih guys. Karena ini film itu juga dinobatkan sebagai salah satu film tersukses sepanjang masa di Indonesia. Yaitu Laskar Pelangi tahun 2008. Ya siapa sih yang kalau misalnya dengar lagunya itu namanya Niji kah? Laskar Pelangi ST12 siapa yang The Massive ya. The Massive ya, kalau misalnya kita dengar The Massive punya lagu Laskar Pelangi takkan terikat ya, pasti kan tong semua pasti akan ingat sama film ini toh. Jadi Ronald kasih rekomendasi untuk kalian nonton film Laskar Pelangi, karena Laskar Pelangi ini mengangkat kisah perjuangan 10 anak di Belitung yang tetap semangat bersekolah di tengah keterbatasan nih teman-teman Pro 2. Adaptasi novel Andrea Hirata ini memperlihatkan petualangan masa kecil yang dipenuhi harapan dan juga mimpi. Dan selain menyuguhkan panorama Pulau Belitung yang indah, Laskar Pelangi juga menyajikan soundtrack yang begitu ikonik di telinga penonton nih teman-teman Pro 2. Film ini mengemas rintangan hidup menjadi cerita yang menyentuh dan inspiratif terutama bagi generasi muda. Oke, dan untuk rekomendasi film yang terakhir untuk kamu semua nih teman-teman Pro 2, yaitu film Susah Sinyal tahun 2017. Susah Sinyal itu menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan anak tanpa kehadiran figur ayah dalam keluarga. Dalam film, Ellen Adinia Wirasti dan putrinya Kiara yang diperankan oleh Aurora Ribeiro ini melakukan perjalanan ke Sumba untuk memperbaiki hubungan mereka nih gengs. Melalui perjalanan tersebut, Susah Sinyal memperlihatkan bahwa waktu bersama keluarga itu jauh lebih berharga daripada kesibukan sehari-hari. Nah, film ini disutradarai oleh Ernest Prakasa. Ini juga memperkenalkan pesona alam Sumba sebagai latar hangat dan apik. So, itu teman-teman Pro 2 ya, beragam film-film yang udah Ronald share ke kamu semua nih teman-teman. Dan bagaimana? Mungkin ada satu film yang tiba-tiba kamu kayak, oh yo, saya pengen nonton ini sama sekeluarga, atau saya pengen nonton ini sama teman-teman gitu, atau saya pengen nonton ini sendiri gitu untuk mengisi saya punya waktu libur nih di hari Sabtu dan juga di hari Minggu nanti teman-teman Pro 2. Karena basically ini yang Ronald kasih sama kalian itu adalah ya film-film seperti Petualangan Indonesia lah, film Petualangan Indonesia mengajarkan tentang persahabatan, kekeluargaan gitu ya kan gengs. Okay, kita masih stay di Santai Siang, so tetap stay tune. Ronald masih menemani kalian selama 3 jam ke depan ya gengs ya. Jadi so pastinya tetap stay tune bareng Ronald, masih menemani kalian semua, menemani kita di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: down really easily. Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out, bring them out, hey! Bring them out, bring them out, yeah! Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Aku emang Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Juga. Ayo Erin, tidur.
2: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.

0: Turn the music up for me, Craig.
1: Hey, hey, hey, hey.
2: Yeah, yeah.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: kids. Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Eh, awas ada motor di depan bro, awas
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabila, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kalian semua ya. Tentunya masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabila.

Ya kita tahu baru-baru ini teman-teman Pro 2 satu berita yang heboh banget di Indonesia nih teman-teman Pro 2 bahkan sempat di retweet oleh beberapa artis-artis atau public figure lainnya nih teman-teman Pro 2 terkait Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus menangani berbagai perkara mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kasus-kasus besar yang ditangani nih teman-teman Pro 2 yang juga yang dari Ronald baca juga nih teman-teman Pro 2 belakangan ini emang ya kita bahas dulu tentang kasus-kasus besar yang ditanganinya dulu nih teman-teman Pro 2 dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kasus-kasus besar yang ditanganinya tuh antara lain kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, korupsi tata kelola batu bara yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal, korupsi PT Timah, PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan juga dugaan korupsi PT CBS teman-teman.

Nah, baru-baru ini kenapa sempat heboh? Sempat heboh karena Kejaksaan Agung mengumumkan pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan pengunduran diri tersebut resmi diterima oleh Jaksa Agung pada 11 Juli 2026 yang basically langsung memecah internet teman-teman Pro 2 karena ini merupakan berita yang lumayan kontroversial gitu teman-teman Pro 2. Jadi mungkin kita bahas dikit nih teman-teman Pro 2. Oke, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Febri Adriansyah mundur dari jabatannya. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Anang menjelaskan pengunduran diri Febri dilakukan melalui penyerahan surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin, yang menuturkan bahwa surat pengunduran diri Jampitsus itu baru diterima Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kapus Penkum lebih lanjut menjelaskan pengunduran diri itu dikarenakan bahwa saat ini Febri tengah diduga terlibat dalam proses hukum. Surat pengunduran diri Jampitsus tersebut diungkapkan Anang untuk menjaga integritas dan netralitas dalam proses hukum yang tengah berjalan nih teman-teman. Diketahui lagi bahwa proses hukum yang saat ini tengah membelit Febri, yakni terkait hasil penggeledahan tim penyidik Polri belakangan ini, polisi melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang dikaitkan kepemilikannya dengan Jampitsus Febri. Sejumlah penggeledahan yang menjadi sorotan yakni di rumah pribadi Jampitsus di Sentul Bogor, di mana penggeledahan itu kepolisian menemukan uang tunai dan emas batangan dengan taksir nilai mencapai 476 miliar rupiah, teman-teman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Oke, gengs, tumpu waktu di studio udah menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Timur. Dan sudah saatnya ya, Ronald harus pamit nih menemani kamu semua yang lagi pada monit di sore hari ini, teman-teman Pro 2. Dan yep, sebelum Ronald pamit juga, selamat menikmati akhir pekan kalian, teman-teman Pro 2. Selamat berlibur untuk yang lagi mau pergi berlibur, yang lagi pada monit sambil berkendara juga, safety drive untuk kalian semua berkendara dengan safety ya, teman-teman Pro 2. Dan juga yang lagi pada monit di rumah juga, yang lagi mungkin lagi prepare untuk nanti mau makan malam, mungkin lagi beli bahan-bahan atau lagi pada mempersiapkan bumbu-bumbu masakan gitu untuk makan malam bareng keluarga, happy family time aja untuk kalian semua. Sore mau pamit di sini, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Rono mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course guys, I'll see you when I see you. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore aja ya. Gimana kabar? Baik-baik sayang ya. Ronald emang begitu ya. Teman-teman udah ditemani dengan dia, tapi dia masih rindu dengan kami ya. Ya begitu sudah anak-anak rajin ya. Dengan sekian lama dia libur ya. Waduh, masuk libur ya. Oke, teman Pro 2 dimanapun kalian berada, ya mungkin saja di saat hari ini sedang menikmati suasana libur sekolah ya, atau libur kerja ya. Ya, so pastinya ya kebahagiaan selalu menyertai Anda dengan keluarga ya. Nah, kalau Ronald ya sudah libur sudah banyak ya. Nah, dia selalu bahagia banget di atas penderitaan saya ya. Hah? Enggak apa-apa, besok-besok udah dengar bendera di rumah ya. Kalau udah dengar bendera udah itu udah mati ya, puji Tuhan. Udah enggak lama ya. Bendera apa dulu ya kan? Ronald kan kemarin pegang Portugal. Portugal udah pulang ya. Nama aja Portugal ya. Aduh. Ya, sebenarnya sih enggak apa-apa ya. Sebenarnya enggak apa-apa kalau Ronald pegang Portugal. Martin kalau dibandingkan Portugal, saya masih senang Portugal. Portugal dengan Argentina ya. Saya masih senang itu Portugal daripada Argentina ya. Oke, okay, guys ya. Bola untuk menyelesaikan Piala Dunia ya. Spanyol udah lolos, Prancis udah lolos ya. Prancis udah lolos. Tinggal Inggris ya. Inggris melawan Norwegia dan Argentina melawan Swiss ya. Mudah-mudahan Argentina melawan Swiss ini tidak ada drama-drama lagi ya, teman-teman ya. Kalau ada drama lagi melawan Argentina ya, kalau saya jadi pelatih lebih bagus saya bawa pulang sepuluh anak buah daripada lawan dengan Argentina kan. Karena apa? Ya, namanya bola kan bulat. Tapi kalau kejujuran di lapangan hijau tidak terjadi ya buat apa? Kayak gitu ya. Percuma kita bertanding ngos-ngosan, tapi kalau pelanggaran selalu dilimpahkan ke lawannya Argentina ya sama saja omong kosong ya. Lebih bagus kita hentikan permainan lalu kita pulang ya. Oke, guys, next kita berharap mudah-mudahan di tahun 2026 ini ya, kalau saya mau prediksi, kalau seandainya ya Inggris lolos terus Norwegia pulang, saya feeling Argentina pulang ya. Saya feelingnya seperti itu ya. Karena nanti kalau mau rebut tiga besar ya, kayaknya Inggris peluang terbuka besar ya untuk menduduki di peringkat yang ketiga ya. Oke, okay, guys, di santai siang ini nanti ada sore ceria ya, sore ceria Indonesia Top 20 ya Nabire, dan juga ada internasional Top 20 Nabire. Nantinya ada rekan Ronald yang bawa ya. Ronald yang bawa, Martin pulang tidur ya. Olahraga. Olahraga banyak-banyak ya. Makan balas dendam lebih banyak daripada olahraga ya, sama aja bohong ya. Aduh, perut kecil dari dunia mana ini? Dunia persilatan mungkin ya. Kamu lihat perut kamu ya. Saya udah bilang, kamu bicara saya nanti kamu badan akan melar ya. Saya berharap ya besar-besar sekali gitu ya. Ya, selain beban dosa, beban main orang tua. Oke, masih di jalurnya Pro 2 FM Nabire ya. Waduh, kasihan sekali. Iya, biasa video-video terakhir itu Ronald ya. Oke, spesial buat kalian semua. Selamat sore, selamat berapa jam untuk kita semua di akhir pekan ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives in. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, kalian, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Aduh. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Pandawire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Indonesia dan International Top 20. Ya, nantinya kita akan ikuti Komandan Tarhim dan Azam Maghrib untuk Kota Nabire dan sekitarnya. Nantinya saya akan kembali di Senjanya Anak Kreatif selepas Tarhim dan Azam Maghrib.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Pukul 18 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman Pro 2 ya, sudah saya hadirkan beberapa seragam musik hiburan dan juga kita sudah ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Oke, masih di Senjanya Kreatif edisi 11 Juli 2026.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: 90
1: dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, 90.1 MHz Pro 2 FM Nabire, ya, teman terbaik kamu. Ya, sudah ada beberapa teman lagi yang Martin hadirkan ya di ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman Pro 2 ya, nah, bisa tetap terhibur aja di saat malam hari ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Tidak. Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
3: Cukup 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga
4: dengan RRI 30 detik.

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu ya. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, ya Martin minta maaf yang sebesar sambatan semua. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 11 Juli 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Produa FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ji Ade, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Hehe, maaf kakak. Tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kan?
0: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok terlebih kakak minuman dingin baru. Kau pergi beli kakak minuman dingin dulu kak.
1: Hai, kakak kok pergi beli sudah sendiri, saya capek.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Spotify vir jy info.
1: Hai.
2: Mana aja?
1: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
2: Oh, ini baru kelihatan.
1: Ih, masa?
2: Lagi ngapain?
1: Aku lagi nge-print draft proposal.
2: Proposal lagi?
1: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
2: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
1: Ya, emang sengaja begitu, biar hemat.
2: Emang dapat fasilitas gitu dari kantor?
1: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu nggak sejarahnya kertas?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Frederick Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
2: Oh, begitu.
1: Yoi.
2: Boleh minta kertasnya nggak?
1: Buat apa sih?
2: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tungku tubuh nih capek tanpa tung sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir,

0: Hai, for yay info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, dari itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.

0: di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Album Westlang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu,
1: gak ada yang lain. Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
3: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
4: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music slang ya gitu.
0: Peace.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jiade, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Hehe, maaf kakak. Tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kau jangan bicara-bicara saja. Ade, kau telah beli kakak minuman dingin baru. Kau pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak.
1: Aiy, kakak kau pergi beli sudah sendiri. Saya capek.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali mengudara, menyelenggarakan acara siaran kami untuk sepanjang hari ini, edisi siar Minggu 12 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak, Bung Sulis, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar radio di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Saya Romo Yohanes Adrianto, Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-15, 12 Juli 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, benih dan media adalah dua hal yang saling terkait erat satu sama lain. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, benih membutuhkan media yang baik pula. Benih adalah gambaran firman Allah, sementara media adalah gambaran manusia. Supaya firman Allah tumbuh dan berkembang, maka manusia diajak untuk menjadi media yang baik pula. Untuk menyiapkan media yang baik dibutuhkan usaha bersama-sama, saling menguatkan dan meneguhkan, antara lain melalui Ekaristi yang kita rayakan ini. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga semua yang menyatakan diri Kristiani menolak segala yang bertentangan dengan nama ini dan mengejar apa yang selaras dengannya. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
0: Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Digambarkan dalam perumpamaan itu, penabur terkesan menabur dengan sembarangan, tanpa memperhatikan di mana benih itu akan jatuh, kualitas atau jenis tempat benih itu akan jatuh. Penabur menabur bukan karena siapa atau sejenis apa tanah itu. Maka kita melihat penabur ini seperti orang yang ceroboh di dalam menaburkan benihnya. Penabur itu kira-kira sama dengan petani. Mereka bekerja mengolah tanah agar tanah itu memberikan hasil melimpah bagi hidup mereka. Jika mereka adalah seorang petani atau mereka yang bekerja mengolah tanah, pasti mereka tahu, dari melihat saja mereka akan tahu jenis tanahnya subur atau tidak. Tanah ini nanti bisa menumbuhkan, memberikan banyak hasil atau tidak. Tetapi penabur ini terkesan sembarangan atau ceroboh di dalam menaburkan benihnya. Sebenarnya kita juga bisa memahami bahwa setiap tanah yang ditaburi oleh penabur dengan benih itu adalah tanah miliknya. Apapun kondisinya, entah di tepi jalan, entah tanahnya tipis, entah tanah berbatu, entah tanah yang memiliki banyak semak duri, tetapi tanah itu miliknya, tanah itu berharga. Maka penabur itu menabur di tempat-tempat di mana saja, karena tempat itu adalah miliknya yang berharga. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa memaknai bahwa apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita juga berharga di mata Tuhan dan diberi kesempatan yang sama, diberi benih-benih yang baik yang sama di dalam hati kita. Kita diciptakan, maka kita dicintai. Kita diberi kesempatan, Tuhan tidak membeda-bedakan, memberikan benih yang baik hanya untuk kelompok tertentu saja, Tuhan tidak membeda-bedakan itu. Karena kita semua miliknya, kita berharga di matanya, kita mendapat benih yang sama dan mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan menghasilkan banyak buah. Sekarang ini tugas kita untuk menyediakan tanah yang baik, untuk merawat hidup kita, untuk berusaha dekat dengan Tuhan, mengolah hidup kita agar menjadi tanah yang subur, rajin berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan berbagai perbuatan amal kasih yang membuat hati kita subur untuk benih itu, sehingga benih itu bisa tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah bagi hidup kita dan bagi sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak membeda-bedakan. Kita semua adalah ciptaannya, kita semua berharga di matanya, kita semua diberi benih kebaikan yang sama, kita semua diberi kesempatan yang sama untuk menerima benih itu, menumbuhkannya dalam hati kita, dan menghasilkan buah-buah yang melimpah dalam hidup kita. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita berkehendak kuat untuk selalu menjaga hidup kita, mengolah tanah, mengolah hati kita agar menjadi tempat yang subur bagi setiap benih baik yang ditaburkan Tuhan.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa bagi gereja kita, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman, dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti oleh orang zaman ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur dan dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan. Semoga kami semua jujur dalam pergaulan satu sama lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga para petani kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang melimpah. Dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuntunlah agar kami tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu dalam diri kami. Kami persatukan doa kami dengan doa yang diajarkan Yesus Putramu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah berdoa, Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabdamu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-sabdamu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam hidup di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Kita semua, keluarga kita, dimanapun mereka berada, dan segala rencana-rencana baik yang kita miliki. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto, Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak.

0: untuk membantu menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia. Meski demikian, Bulog belum menetapkan harga jual maupun jumlah alokasi beras SPHP premium yang akan disalurkan, dan penetapan tersebut masih menunggu pembahasan dalam rapat koordinasi terbatas pemerintah bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Rizal mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan harga enceran tertinggi atau head beras premium sebesar Rp14.900.000 per kilogram sebagai salah satu acuan dalam menentukan harga program tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar mengungkapkan sebanyak 50.342 warga di 6 kecamatan berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Mereka merupakan bagian dari 14.564 kepala keluarga yang tersebar di 27 kelurahan, dan Kepala BPBD Makassar Fadli Tahar mengatakan potensi tersebut merupakan hasil asesmen yang dilakukan pihaknya terhadap wilayah-wilayah rawan kekeringan. Juga teman-teman Pro 2, menurutnya dampak kekeringan mulai dirasakan terutama oleh masyarakat yang selama ini mengandalkan air tanah sebagai satu-satunya sumber air bersih. Hasil kajian BPBD mencatat terdapat 173 titik terdampak yang tersebar di 6 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Ujung Tanah memiliki 17 titik di 5 kelurahan, Kecamatan Talo 36 titik di 4 kelurahan, dan Kecamatan Biringkanaya menjadi wilayah dengan titik terbanyak yakni 58 titik di 4 kelurahan. Selanjutnya, Kecamatan Tamalanrea memiliki 27 titik di 6 kelurahan, Kecamatan Panakukang 6 titik, serta Kecamatan Manggala 29 titik di 4 kelurahan. Secara keseluruhan, kekeringan mulai dirasakan oleh 12.717 rumah yang dihuni 50.342 jiwa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia menyalurkan bantuan tabungan pendidikan senilai Rp300 juta bagi 5 anak. Penerima manfaat tersebut merupakan putra-putri dari korban kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur, dan alokasi dana tersebut disiapkan guna menjaga keberlangsungan sekolah serta masa depan seluruh anak penerima bantuan. Penyerahan santunan ini berlangsung secara simbolis bertempat di Gedung Jakarta Railway Center di Kota Jakarta. Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba memberikan keterangan resmi mengenai maksud pemberian bantuan tersebut, di mana manajemen KAI beserta perwakilan keluarga menghadiri acara seremonial tersebut pada Jumat 10 Juli 2026. Ane kemudian menjelaskan alasan pemilihan bentuk tabungan pendidikan sebagai metode penyaluran bantuan kepada anak-anak. Masing-masing penerima manfaat memperoleh dana tabungan senilai Rp60 juta untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Ia menambahkan keterangan mengenai kepedulian jangka panjang perusahaan terhadap kondisi sosial ekonomi dan dari keluarga korban. Program ini merupakan bagian dari pilar sosial tanggung jawab sosial dan lingkungan milik KAI.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yo 90.1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua di pagi hari ini nih gengs. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90.1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ada Elion dengan Ego menemani kita nih, teman-teman Pro 2 di Spada ya gengs ya. Ronald juga mau kasih kalian ini beberapa tips mengisi liburan hari Minggu nih, yang bisa kalian lakukan dengan berbagai kegiatan santai nih, teman-teman Pro 2. Nah, yang pertama yaitu relaksasi atau self care. Biasanya ya Ronald juga biasanya kalau lagi libur kerja begitu, biasanya pagi-pagi tuh cuman bangun olahraga, terus makan, istirahat, terus ya sorenya sorenya bisa kemana ya? Oh, sorenya bisa pergi olahraga lagi gitu. Terus ya gitu aja deh. Ya, kalau libur ya. Nah, kalian bisa melakukan berbagai aktivitas self care kalian nih. Misalnya mungkin perawatan tubuh, me time kalian gitu. Mungkin me time kalian dengan ada yang mungkin suka meditasi atau yoga gitu. Lakukan di pagi hari ya kan gengsi, untuk menenangkan pikiran. Apalagi untuk kalian semua yang punya beragam beban pikiran atau masalah nih, teman-teman Pro 2. Meditasi atau yoga itu helping banget sih untuk tubuh kita, teman-teman Pro 2. Nah, Ronald juga udah pernah searching juga ya, kenapa seseorang yang perokok itu mereka cenderung bilang bahwa kita merokok tuh kita lebih tenang gitu. Karena Ronald basically juga pernah merokok ya, jadi paham juga gitu kenapa merokok tuh bisa bikin kita tenang gitu. Nah, padahal itu ada yang namanya teknik pernapasan ya. Bukan teknik pernapasan, teknik salah satu teknik meditasi atau teknik ya biasa mereka bilang pernapasan ya. Pada saat kita menarik asap rokok dan terus kita hembuskan lagi, nah itu kayak ada sebuah ritme yang keluar gitu, yang keluar dari tubuh kita gitu, atau ritme yang terpacu oleh jantung kita yang membuat kita punya ada sesuatu atau something yang membuat tubuh kita tuh calming gitu ya. Jadi bukan hanya efek dari nikotinnya aja, tapi efek dari exhale dan juga inhale-nya itu, efek tarik napas buang napasnya itu juga. Nah, itu merupakan salah satu gerakan meditasi sebenarnya. Tapi bukan berarti rokok itu sehat ya. Kalian bisa melakukan meditasi tanpa rokok loh gengs ya. Jadi misalnya duduk terus habis minum teh atau kopi misalnya di pagi hari, atau minuman yang kalian suka lah di pagi hari, terus kalian bisa meditasi gitu. Sekedar menarik nafas di pagi hari terus mengembuskan lagi gitu, dan juga lebih menjaga pikiran kalian tuh tetap tenang gitu. Kalau misalnya masih suka ke distraksi, kalian bisa sambil putar lagu sih sambil meditasi atau yoga. Nah, untuk perawatan tubuh, misalnya kalian me time nih, kalian gunakan waktu untuk merawat diri ya, skincare gitu, membaca buku, atau mungkin mendengarkan podcast atau mendengarkan Pro 2 FM Nabire pastinya. Nah, berikutnya ini masih tentang relaksasi dan juga self care kamu di hari libur nih, teman-teman Pro 2. Hari libur seperti hari Minggu gini kan enaknya apa? Tidur ya, tidur berkualitas lah, bukan tidur asal tidur aja gitu. Karena manfaatkan waktu kalian untuk beristirahat, karena yang Ronald tahu itu adalah ketika kita tidur, tubuh kita tuh akan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak ya. Orang normal itu tidurnya umumnya tuh di 6 sampai 9 jam. Itu umumnya tuh, teman-teman Pro 2 ya. Umumnya dan ya kalau 9 kayaknya terlalu berlebihan sih, 6 sampai 8 jam. Nah, itu rentan waktu sebenarnya kita harus tidur selama itu gitu. 6 sampai 8 jam kita tidur. Jadi biasanya jadi kalau misalnya kalian tidurnya di jam 10 ya, kalian tidurnya di jam 10, kalian bisa bangun di jam 6 pagi gitu. Ya, jadi tinggal sesuaikan dengan berapa lama kalian tidur gitu, teman-teman Pro 2. Yang kedua adalah hobi dan kreativitas. Ya, hobi dan kreativitas kalian bisa nih melakukan eksplorasi kuliner. Nah, ini yang pengen Ronald coba sebentar nih, kan sebentar jam 9 harus pulang. Jam 9 nanti udah pulang kerja ya, udah selesai. Jadi Ronald juga pengen kayaknya hari Minggu kayak begini Ronald pengen eksplorasi kuliner, kayaknya enak nih. Jalan gitu, jalan-jalan cari masakan atau makanan ya, kue-kue gitu yang sebelumnya saya tidak pernah makan gitu. Atau mungkin kita bisa lihat kayak orang bikin kerajinan tangan atau seni. Nah, ini satu hal yang Ronald paling suka sekali itu adalah ketika macam contohnya pergi ke pasar Mama Papua yang ada di sini nih, di OYS ini nih teman-teman Pro 2. Nah, itu kita bisa lihat itu kita punya Mama Papua tuh mereka sambil merajut, terus juga sudah ada beberapa noken yang sudah mereka pajang, tidak hanya tas noken tapi juga ada baju rajutan gitu. Yang ketika Ronald selalu lewat itu, Ronald perhatikan sedikit gitu. Ronald bakal bawa motor tuh pelan-pelan untuk lihat, ih mama lagi merajut gitu. Nah, itu kayak sebuah apa ya, sebuah hal yang entah kenapa membuat Ronald tuh kayak ada timbul rasa bahagia gitu dengan aktivitas-aktivitas itu teman-teman Pro 2. Atau tidak, jangankan itulah, ke Pantai Nabire juga jadi tidak hanya Ronald lihat proses pembuatan noken gitu, tapi ketika Ronald pergi ke Pantai Nabire lihat anak-anak kecil mereka melukis-melukis gitu, itu kayak sesuatu yang kayak entah kenapa sesuatu yang menghidupkan Ronald punya hormon bahagia gitu, kayak wow ini. Meskipun anak-anak yang gambar ya, kita tahu anak-anak kalau gambar kayak gimana sih gitu, abstrak kan. Tapi entertain gitu, menghibur gitu. Apalagi kalau misalnya Ronald lihat orang nyanyi, ya udah pasti saya akan duduk sih sambil langsung bilang gini, saya boleh ikut nyanyi juga kah? Nah, hobi dan kreativitas kamu juga yang bisa kamu lakukan di hari libur atau hari minggu ya, kalian bisa berkebun nih ya, berkebun, merawat tanaman di pekarangan rumah. Nah, itu hobi yang bagus banget tuh teman-teman Pro 2. Selain membuat taman kamu kelihatan indah, halaman kamu kelihatan indah dan terawat gitu ya kan gengs, kalian bisa mungkin dapat manfaat dari berkebun. Berkebun itu sejadi kalian tanam apa namanya cabe ya. Cabe gitu, nanti bisa dibikin dabu-dabu. Nah, untuk aktivitas fisik nih, kalau misalnya baru-baru di jam segini ya, mungkin ada teman-teman Pro 2 yang nanti mau beribadah ya, kita punya teman-teman umat Kristiani, Kristen dan Kristiani ya. Nanti pasti di jam 9 tuh ada ibadah ya, ibadah hari Minggu teman-teman Pro 2. Jadi mungkin untuk jam-jam begini mungkin masih bisa sempatkan waktu sedikit untuk berolahraga gitu. Tidak usah kayak lari pagi gitu. Ya, tapi mungkin paling better jalan pagi sih. Jalan pagi. Kenapa Ronald bilang jalan pagi? Jalan pagi tuh work sebenarnya. Maksudnya apa ya, cara kerjanya tuh halus tapi emang segong itu gitu untuk tubuh gitu teman-teman Pro 2. Apalagi yang udah usia 30-an, 40-an, jalan pagi tuh menurut Ronald tuh sudah masuk dalam list wajibnya kalian nih untuk aktivitas fisik nih teman-teman Pro 2. Karena dengan jalan pagi itu bisa meningkatkan performa jantung. Ya. Meningkatkan performa jantung, membuat kita punya paru-paru tuh lebih terlatih lagi, peredaran darah lancar gitu. Ya. Dan juga tentunya memperkuat sendi. Ya, sendi kita tahu kalau misalnya udah masuk umur 40-60-an itu pasti udah ada akan ada efek pengapuran pada sendi ya kan gengsnya. Pengapuran pada tulang gitu, dan juga sendinya udah mungkin kaku gitu. Jadi investasilah dari sekarang gitu. Jalan-jalan pagi gitu. Paling jalan pagi 20-30 menit. Ronald kemarin tuh habis Ronald dinas siang tuh ketemu kalian nih teman-teman Pro 2 di jam 9 sampai di jam 3 sore kemarin itu. Ronald pulang langsung cepet-cepet sempatkan diri untuk jalan di runway Bandara Lama teman-teman. Itu Ronald jalan, Ronald tidak sadar tuh Ronald jalannya 2 jam loh. 2 jam gitu. Dari ujung sampai ujung balik-balik sampai Ronald lihat jam, udah 4:30 gitu. Ya padahal tadi kayaknya saya kesini tadi tuh 3:30 nih. Ya, 3:30 tuh udah jam 5 mau ke jam 6 gitu. Sudah gelap, matahari udah enggak ada gitu, guys. Ronald kayak wow. Tapi lumayan gombios gitu karena memang saya lagi pengen kas kecil sapu perut sih, guys. Makanya belakangan ini juga lagi perbaiki porsi makan gitu. ya entah kenapa kayak macam saya juga sudah capek dengar orang bilang kayak saya badan ini sudah macam dengan kuda Nil, jadi saya juga malas gitu. Awalnya kan memang saya pengen kas naik berat badan nih guys, tapi kayak macam oh sabar dulu ini kayaknya sudah overload ini. Saya badan sudah melebihi kapasitas, jadi saya sadar diri, saya aktivitas olahraga. Nah, jalan-jalan ya berjalan kaki gitu teman-teman Pro 2 minimal 20-30 menit nih. Itu akan sangat helping banget untuk kalian ya. Itu namanya kardio, kita kardio ringan gitu teman-teman Pro 2. Daripada kalian mungkin mau kardio tapi takut nanti ngos-ngosan napas putus gitu. Lebih baik jalan pagi saja teman-teman Pro 2, jalan pagi, jalan sore ya. Boleh banget itu gengs ya. Kalau misalnya nanti kayak hari-hari Sabtu begitu, kalian pergi ikut itu Car Free Day gitu teman-teman Pro 2. Habis jalan-jalan lapar udah ada UMKM, kalian tinggal jajan makan gitu. Tapi jangan sampai kalian habis olahraga apa sana sini terus kalian jajannya yang tepung-tepung ya. Jangan ya. Cari jajanan yang sehat gitu. Ada mungkin salad-salad buah, salad sayur gitu atau mungkin nasi-nasi yang kalau misalnya dilihat dari porsinya tuh enggak terlalu berat nih untuk saya nih di pagi hari ini gitu. Ya, karena semuanya tuh sebenarnya dikontrol juga oleh apa yang kita makan sih. Makanya Ronald belakangan ini tuh makanya tuh itu selada, timun, wortel, terus apa lagi? Ya kemarin udah sempat Ronald tambahkan telur rebus tuh biasanya pagi-pagi sarapannya 3 butir. Nah, terus minumnya pure matcha itu udah pasti sih, karena ya sekalian juga memperbaiki kok apa? Memperbaiki kulit nih teman-teman Pro 2. Pure Matcha tuh helping banget loh teman-teman Pro 2. Dan selain dia memperbaiki kita punya kulit, bikin kita punya kulit lebih sehat dan juga glowing nih teman-teman Pro 2. Kan kita udah tahu Pure Matcha tuh bisa meningkatkan fokus, pengganti kopi juga gitu. Jadi untuk kamu yang biasanya suka minum kopi terus kamu jantung tuh suka apa berdegup kencang, astaga. Berdegup kencang nih. Kamu jantung suka deg-deg ser gitu ya kan gengsi abis minum kopi gitu. Kan bisa ganti dengan Pure Matcha. Kenapa Ronald bilang ganti gitu? Ya, karena Pure Matcha tuh lebih stabil gitu. Dia punya energi lebih stabil, terus tidak bikin kita punya jantung berdegup juga gitu, teman-teman. Tapi karena ini pengganti kopi, ya dia juga ada kandungan kafein yang tidak ramah juga untuk kalian yang penderita asam lambung. Ya, penderita asam itu kalau misalnya mau kopi, mau teh, mau kopi atau mau teh juga tetap harus ada alas perut gitu. Kalau misalnya punya riwayat asam ya kan gengs ya. Karena apalagi kalau misalnya pagi-pagi perut masih kosong terus minum kopi atau minum teh gitu, itu pas nanti perut akan gelisah gitu. Ya, kalau misalnya teh itu kebanyakan orang bilang kita, tapi Ronald kalau misalnya saya biasa pagi-pagi saya minum teh tidak apa-apa, aman-aman aja, tidak pernah saya asam lambung naik. Tapi kalau memang saya minum kopi boleh Ronald. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya itu adalah penggunaan gula ya. Penggunaan gula itu yang bikin kalian punya asam lambung itu tidak terlalu teriritasi gitu, teman-teman Pro 2. Nah, jadi aktivitas fisik yang bisa kalian lakukan seperti itu, teman-teman Pro 2. Atau mungkin yang baru bangun pagi, mager-mageran nih, udah peregangan di atas kasur saja sudah tarik-tarik badan gitu. Atau tidak keluar rumah, berdiri di teras, terus ya mulai peregangan, tarik-tarik tangan gitu. Sendi-sendinya dilenturkan gitu. Ya kan? Atau mungkin mengisi waktu luang di hari Minggu nih, biasanya mungkin quality time ya bareng keluarga, bareng teman gitu. Quality time itu bisa banyak banget nih, bisa main game bareng teman-teman atau mungkin makan bersama bareng keluarga di rumah atau mungkin langsung satu kali pergi ke pantai nih, karena kita tahu Nabire ini kan pantainya banyak banget nih teman-teman Pro 2, banyak sekali. Jadi kamu tidak usah takut kayak aduh sama kemana ya, paling misalnya masalahnya sih cuman bingung nih mau kemana nih, soalnya pantai di Nabire kan banyak toh, jadi jadi kayak tunggu pantai mana boleh? Oh pantai ini boleh gitu. Biasanya masalahnya sih cuma di situ gitu. Tapi kalau di sini untuk hiking kayaknya belum ada. Hiking belum ada kan? Kayaknya belum ada sih. Saya belum pernah dengar. Tapi kalau ada sih ya bagus sih. Ada wisata hiking di Nabire nih teman-teman Pro 2. Okay, and itu tadi teman-teman Pro 2, mungkin beberapa tips yang bisa mengisi liburan hari Minggu kamu nih teman-teman Pro 2, yang bisa kalian lakukan dengan kegiatan santai yang menyegarkan dan juga produktif di rumah nih teman-teman. Oke, yang lagi pada bersiap-siap juga untuk nanti mau pergi beribadah di jam 9 nanti, teman-teman Pro 2, selamat beribadah ya. Sebelum beribadah tenangkan diri kalian semua dulu, teman-teman Pro 2 ya. Masalah-masalah yang kemarin silakan dihilangkan dari kepala kalian, fokuslah untuk beribadah di pagi hari ini. Ya mungkin aja baru selesai ibadah subuh nih. Ada juga yang ibadah subuh ya, biasanya di jam 5 ya, di jam 5 subuh nih, teman-teman Pro 2 ya. Udah pulang happy Sunday aja untuk kalian semua yang udah pada stay. Ini untuk yang lagi pada monit sambil udah mau siap-siap ini, on the way nih, mau pergi ke tempat wisata nih. Hati-hati dalam perjalanan, teman-teman Pro 2, safety drive, berkendaralah dengan hati-hati, dengan pelan-pelan juga gitu. Pelan-pelan asalkan kita tiba dengan selamat di tempat tujuan ya gengs ya. Karena ketika kita berkendara, kita tidak hanya menjaga keselamatan kita, tapi juga kita menjaga keselamatan pengguna jalan lain, teman-teman. Oke, and masih bareng Ronald nih menemani kalian semua ya. Tentunya kita masih stay di Spada seperti biasa sampai nanti di jam 10 siang nih, teman-teman Pro 2. So tetap stay tune, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kamu di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Terbaik kamu. Teman terbaik. Pro 2 FM. Teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

justru banyak manfaatnya, karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.